ada alkondruin mereka. Ada yang ulung kayak woi woi ora. Ada kokorot pun dari malah. Cecet lah, mereka perwalah.